0: sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
1: Ya, kalau kita lihat hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Berselawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di Tanah Air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam,

0: dan konsumen, serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan

0: instruksi yang diinginkan, dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, pukul 8.31 menit saat ini, Pro1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah Pro3 Tuntas menyiarkan warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah lalu. Kurang lebih setengah putaran lagi kita akan tiba pada pukul 9 dan kita juga menantikan Halo RRI yang menjumpai Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, saat ini rangkaian lagu dan info akan kembali menyapa ruang dengar 97,9 MHz. Kita awali dari koleksi Lucy Rahmawati. Mantan personel EB3 ini akan hadir dengan lagunya Jatuh Cinta Lagi.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8.47 waktu Indonesia Tengah, kami juga masih hadir dengan rangkaian lagu dan info terpilih untuk Anda di pagi hari ini ya. Oke, untuk Anda semua yang sudah berjibaku dengan segala kesibukan kerja, yang di perkantoran, di tempat kerjanya masing-masing, juga yang kerjanya harus mobile sana-sini ya. Mudah-mudahan gak hujan ya, karena ini juga mendung nih untuk kawasan Kampung 4 ya. Oke, yang ada di rumah nih para ibu rumah tangga, yang kerjaan yang gak bisa habis, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kerjaan kalau diturutin gak ada habis-habisnya ya Bu ya. Termasuk juga untuk urusan masak-masak ya, setiap harinya pastinya menguras pikiran. Besok masak apa ya? Hari ini masak apa ya? Percaya atau tidak, menu-menu yang setiap hari tersaji di meja makan Anda itu adalah hasil dari pikiran para ibu, bahkan dari 3 hari sebelum hari ini ya. Bisa jadi seperti itu, karena ini adalah PR tersendiri untuk para ibu, bagaimana bisa memasak sajian-sajian untuk keluarga yang kadang-kadang mengecewakan ya. Sudah capek-capek masak, pada akhirnya harus terbuang, karena biasanya anak-anak atau pasangan ya sudah sibuk cari selera masing-masing, padahal masak itu melelahkan. Nah, kalau bicara soal masak nih untuk para ibu ya, mungkin sejauh ini kita merasa kalau kayak masak-masak terus asapnya atau hasil uap ya, atau asap dari masakan itu gak berbahaya untuk kita. Ternyata dari informasi terbaru yang ada di rri.co.id, aktivitas sehari-hari di dalam rumah seperti memasak itu ternyata dapat menimbulkan polusi udara di dalam ruangan, terlebih jika sirkulasi udaranya terbatas. Karena asap yang dihasilkan dari aktivitas masak ini akan terjebak di dalam ruangan atau rumah, sehingga dapat membahayakan kesehatan keluarga. Loh kok bisa? Iya, karena asap masakan ini mengandung berbagai senyawa yang dapat menjadi polutan udara, termasuk debu halus, gas, dan uap. Nah, paparan asap dapur ini pada akhirnya bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan serta iritasi pada mata, hidung, hingga tenggorokan ya. Bahkan asap dapur juga bisa menyebabkan serangan asma loh bagi orang yang sensitif. Jadi Ketua Subkelompok Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Jakarta kepada rri.co.id mengatakan, Pak Rahmat Aji Pramono ini, pentingnya menjaga kualitas udara di dalam rumah, salah satunya adalah dengan menyediakan ventilasi. Kami ulang, ventilasi untuk mengalirkan udara dari dalam keluar rumah. Jadi ada sirkulasi atau pergantian udara yang sehat.

Sekarang nih zaman maling. Harus waspada ya, karena in this economy kayaknya apa-apa serba lemah ya, termasuk ekonomi kita, daya beli, daya jual ya. Jadinya timbullah berbagai aksi kriminal yang muaranya adalah urusan perut ya kan. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi karena minimnya lapangan kerja atau terbatasnya akses kerja gitu ya. Oke, 52 menit dari pukul 8 masih menantikan Halo RRI. Setelah ini ada The Fly dengan Terbang. Ini pada saat masih diperkuat oleh Pecah. Kalau Anda masih ingat vokalisnya, karakternya kuat sekali ya. Dengan jaket kulit, kacamata ya. Kita nikmati The Fly, Terbang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar dimanapun Anda berada, The Animal Instinct, The Cranberries mengakhiri perjalanan kita dengan lagu dan info pagi. Dan sudah saatnya kita menuju program berikutnya, yaitu Halo RRI.

0: Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali di mana, Cal?
2: Di program Halo RRI ya, tentunya yang merupakan program andalan Anda untuk berkeluh kesah ya, menyampaikan komentar, masukan, opini ataupun hal-hal yang kira-kira menjadi catatan Anda terkait mengenai pelayanan publik tentunya ya, ataupun fasilitas umum yang kira-kira sampai hari ini belum ada pembenahan, sudah rusak ya, perlu perhatian lebih dan lain-lain. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di 0821 5320 9845 ya, yang mana tentunya selain telepon bisa juga WhatsApp ya, WhatsApp di nomor HP tersebut. Jangan lupa lampirkan bukti pendukung deh ya, biar lebih konkret ya, biar bukan hoax begitu. Di bisa foto ya ataupun video di nomor tersebut. Dan juga kita sapa Pi yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official ya. Anda juga bisa meninggalkan pesan di sana ya. Sampaikan unek-unek Anda.
1: Oke, boleh gunakan fitur chat atau kolom chat yang ada di YouTube channel kami, atau Anda yang ingin kirim WA boleh ya. Oh, sementara belum ada fotonya, gak apa-apa ya. Nanti kita bisa coba tanyakan langsung ke pihak yang terkait ya. Langsung dapat tanggapan, syukur-syukur bisa langsung bisa ditindaklanjuti ya.
2: Iya.
1: Ini edisi siar 22 Juni 2026 ya. Mungkin hari-hari sebelumnya ada yang Anda alami yang perlu keterlibatan atau kehadiran pemerintah melalui dinas-dinas terkait, boleh sampaikan ya. Kita akan coba jembatani ke pihak yang terkait seperti yang lalu-lalu ya. Mudah-mudahan juga bisa memuaskan kedua belah pihak, di mana nanti untuk bisa mendapatkan tindak lanjut atau tanggapan langsung.
2: Betul.
1: Oke, dari dari WhatsApp. Ini untuk edisi hari ini ya. Oke. Selamat pagi, Anto menyapa Halo RRI. Halo Pak Anto.
2: Pak Anto ya.
1: Penggunaan lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat. Jangan dilari-lariin dulu dong Pak PA ya. Ini mata saya jalan sana jalan sini ya.
2: Iya, sabar-sabar.
1: Iya, sabar ya, sabar. Penggunaan lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan PP nomor 55 tahun 2012. Modifikasi warna lampu yang tidak sesuai fungsi standar dapat membahayakan pengguna jalan lain dan melanggar hukum. Tapi masih marak ditemukan di jalan. Tolong Pak Lantas, ini ditindak.
2: Iya.
1: Nah, tuh ada fotonya ya.
2: Betul.
1: Lampu belakang kendaraan yang mati pada malam hari sangat berbahaya karena menghilangkan tanda posisi bagi pengendara di belakang dan meningkatkan resiko tabrakan dan melanggar aturan lalu lintas. Nah, pengendara yang ada di foto ya, selain mengabaikan lampu belakang yang mati, beliau juga tidak taat pajak karena plat nomornya telah gugur. Bulan 9 tahun 2025 lalu ya, telah wafat. Iya. Ini juga ada foto lainnya, adalah pemotor yang merubah bentuk plat nomor. Plat nomor adalah dokumen resmi negara yang fungsinya sebagai identifikasi ya. Mengubah bentuk atau susunan angkanya pastinya akan menyulitkan pelacakan, terutama kalau ada kendaraan terlibat dalam tabrak lari atau kejahatan lainnya. Nah itu dia, ini fotonya ada ya. Oh, jadi platnya itu di ini loh, yang biasanya mendatar gini kan Cal, itu di diri.
2: Kayak dimodif lah ya.
1: Kadang-kadang tidak. Aku pernah nemu ya, kirain ini bautnya lepas, apa sih sekrupnya lepas. Ternyata memang modifnya seperti itu, luar biasa ya.
2: Ini luar lebih berbentuk persegi jadinya ya, tidak balok begitu memanjang.
1: Malah kadang ada yang dimiringin loh, dimiringin.
2: Ya apakah bisa ya? Tapi ya memang ada beberapa memang kalau kita lihat ya, tetapi kendaraan-kendaraan klasik ya yang tua-tua itu modelnya seperti itu memang ada. Cuma apakah memang boleh ya diperbolehkan? Baik, terima kasih Pak Anto ya, kita akan coba teruskan ya konfirmasi ke pihak terkait ya dalam hal ini.
1: Banyak juga ini Cang, ada yang gak pakai helm juga. Berani banget ya. Mungkin kepalanya lebih keras dari aspal ini. Lampu utama dimatikan dan juga berbelok tanpa lampu sein. Nah, nekat melanggar demi mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Iya.
1: Astagfirullah. Memarkir kendaraan di bahu jalan dalam waktu lama melanggar aturan lalu lintas ya. Bahu jalan hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat, misalnya mobilnya mogok, boleh ya. Parkir liar itu bisa menyebabkan kecelakaan dan mengganggu kelancaran fungsi jalan ya, pendengar dan pemirsa. Nah, ada di sini di foto ini truk 10 roda.
2: Iya.
1: Berhari-hari terparkir di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan tidak bernomor polisi di bagian belakang. Ya mungkin mogok tapi lupa diambil.
2: Iya.
1: Lupa diderek ya. Tuh ya, lagi-lagi ada fotonya nih, truk roda 6 ditemukan tak memasang plat nomor. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan susah untuk dilacak ya, Cal.
2: Betul.
1: Ya.
2: Sementara kendaraan-kendaraan seperti ini yang kira-kira sangat rawan ya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya, namanya juga kendaraan gede ya kan, apalagi kalau sudah kaitannya dengan blind spot. Nah, itu andil terbesar terjadinya laka lantas itu biasanya blind spot ya. Kedua ya ugal-ugalan di jalan, udah tahu bawa kendaraan besar tapi ngebut ya kan. Nah, ini untuk plat nomor ini memang keresahan bersama ya. Kalau lagi pelacakan ya susah, atau ini mungkin disengaja?
2: Kita kurang tahu ya. Kita akan coba konfirmasi. Iya, ada banyak sekali ya yang sudah dikirimkan ini di WhatsApp kita ya, terkait mengenai pelanggaran ini, ataupun hal-hal yang
1: ini hasil hunting berapa hari?
2: Karena memang ada beberapa kali Halo RRI itu kita harus pending ya. Kita harus tidak selenggarakan ya. Karena kita ada program debar ya, dengar bareng Piala
1: dengar
2: Dunia
1: bareng
2: itu ya.
1: Piala Dunia.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Anto di Kampung 1 Skip ya. Kita akan coba teruskan langsung ke pihak terkait ya untuk menanggapi hal-hal
1: sudah
2: ini.
1: Sudah dicatat sama tim kita.
2: Kalau bisa kita tampilkan juga nanti ya, kalau sudah connect ya dengan pihak-pihak yang kira-kira berkompeten untuk menanggapi hal ini ya. Kita bisa tampilkan gambar-gambar dari Pak Anto ini di YouTube ya, biar lebih menarik tentunya.
1: Apalagi Cal.
2: Kemudian dari siapa ini ya?
1: Oh, NN lah ya.
2: NN ya, dari NN. Oke.
1: Nona. Oh, Aca.
2: Oh, saya dari Aca.
1: Aca nehi Aca.
2: Halo RRI, jujur baru pertama kali masuk di pelabuhan Pelni di Tarakan. Saya kaget karena tiket untuk motor 10.000. Oke, saya rasa ini kemahalan ya. Karcis bandara saja tidak sampai 10.000. Jujur juga tempat parkirnya bisa ditata juga, dipasangkan knopi biar kendaraan tidak panas. Bisakah diturunkan harga karcis parkir, Pak? Oke, ini ada pertimbangan ya, parkir dipatok 10.000.
1: Dia tanya, apa pertimbangannya sampai parkirnya dipatok 10.000 gitu.
2: Kalau pihak Pelni kita coba juga konfirmasi ya. Kita coba akan teruskan. Terima kasih ya.
1: Kenapa? Kenapa sampai 10.000? Iya. Kenapa lebih mahal dari bandara? Kapan bisa dipasangkan kanopi?
2: Betul.
1: Kapan bisa ditata gitu ya? Ini dari POV-nya Aca ini, sudut pandangnya Aca.
2: Kalau
1: bukan Pelni, Cak.
2: Bukan Pelni ya. Pihak Malundung. Ya, dari pihak Malundung ya, Pelindo ya.
1: Pelindo. Betul, Pelabuhan betul. Indonesia. Ya, kalau Pelni mah kapalnya ya, Cel ya.
2: Iya.
1: Oke, nanti ditunggu ya Aca. Kita coba cari info kenapa seperti itu.
2: Betul.
1: Ini lanjut dari Pak Anas Kampung 6 yang bersuara lewat WA kita juga. Jalan Telaga Keramat Stadion Datu Adil, tolong diawasi pemain layangan, benangnya hampir melukai pengendara roda 2. Oh, masih ada yang main layangan ya, Cal?
2: Ada, justru kemarin saya lewat, itu bukan anak-anak yang main ya, orang besar. Atau usia-usia
1: iya,
2: ya,
1: dewasa
2: ya.
1: Oh.
2: Oke.
1: Aku pikir udah enggak musim lagi nih.
2: Ini tergantung siapa yang naikin duluan ya, pasti.
1: Oh, ada triggernya.
2: Ada trigger tiba-tiba, wah itu sudah di atas waktunya pulang, ambil juga
1: ambil
2: ini.
1: Ambil dulu nih, buka dulu gudang nih ya.
2: Kasih naik lagi ya.
1: Keluarin lagi layangannya. Iya loh, hati-hati ya. Jangankan kulit kita yang imut ini,
2: iya.
1: Untuk bodi motor aja bisa tergores ya kan, apalagi kulit kita ya. Jadi memang harus waspada. Dan kadang memang nggak kelihatan ya Cal ya.
2: Iya betul.
1: Tahu-tahu udah perih aja, ternyata sudah tergores.
2: Tergores.
1: Ya udah. Iya. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti juga ya. Kalau layangan ini siapa? Satpol PP.
2: Satpol PP ya, ya tentunya yang kira-kira menindak ya tentang ketertiban.
1: Pak Sofian and team.
2: Baik, terima kasih ya Pak Anas di Kampung 6. Ya semoga tidak ada korban dan selalu hati-hati di jalan ya, siapapun yang mendengarkan. Kalau pagi kayaknya lebih aman deh dari layangan. Biasanya dia sore ya. Sore. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih menantikan yang lain yang ingin bergabung, silakan yang mau mendengarkan suara emasnya langsung telepon saja di 0821-5320-9845. Sampaikan unek-unek Anda ya, komentar ataupun opini terkait mengenai pelayanan publik atau infrastruktur ya, ataupun di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Baik deh, kita break sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Rapatana dan Yordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk,
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, terima kasih Anda masih bersama kami Prof. Satereri Tarakan yang juga turut di turut hadir ya, iya, di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official ya. Masih di mana Ical?
1: Halo RRI. Ya, yang mau datang ke sini juga boleh kayaknya. Ini undangan dari Mbak yang turut hadir.
0: Iya, maksudnya hadir di YouTube ya kan?
1: Oh iya. Dan juga yang mendengarkan dengan setia ya, tentunya di 97,9 FM ya, ataupun di Malinau ya, yang kita relay di 95,3 MHz.
0: Iya benar.
1: Yang di Tanjung Selor agak sabar dulu ya, karena pemancar kita masih
0: lagi down.
1: Ya, lagi down.
0: Iya, hampir padahal disapa tadi warga Bulungan.
1: Iya, kemudian tadi sudah banyak WhatsApp yang masuk dari Panto, dari ada Aca ya, ini Aca-Aca ini. Kita mau dengar suaranya Panto Aca ini sebenarnya ya. Kemudian sudah ada yang masuk di YouTube kita ya, kita coba baca. Dari Bapak Kamarullah Jamal, izin bertanya. Beberapa terakhir ya, lampu jalan mati di sisi saya ya. Kenapa mati? Kan tempat publik, ramai aktivitas orang di sana. Oke, terima kasih. Betul ya.
0: Sayap tuh di
1: sepanjang
0: sini ya.
1: Betul. Dari
0: Islamik ya?
1: Betul. Sempat mati ya.
0: Mati, benar, gelap.
1: Iya. Oke.
0: Padahal kan di sana ramai ya, ada sudah banyak kafe, ya kan?
1: Betul.
0: Itu yang bagian ramenya ya kan. Yang gelap-gelapnya juga ada.
1: Cuma rawan, kayaknya tetap rawan deh ya, karena kita tahu kadang ada tiba-tiba sapi tengah jalan gitu.
0: Sama itu loh Cal, kemarin aroma yang gak enak itu masih ada gak sih? Kayak bau,
1: betul,
0: ini
1: bau
0: peternakan ya.
1: Oke. Ya karena di belakang situ ya sudah infonya ada.
0: Sudah ada tindak lanjut nggak itu?
1: Nah infonya akan dibongkar kandang itu.
0: Oh Pak.
1: Ya kita coba follow up juga deh ya sama Pak Camat ya. Pak Camat kalau tidak salah.
0: Nggak kebagian dagingnya, kebagian aromanya aja. Dari lampu merah Keramat sampai simpang RRI masuk jalan Sungai Sesayap.
1: Oh iya.
0: Lampu merah Keramat. Oh. KPU ya, dekat KPU.
1: Sampai KPU ya, itu jangan sisi sayap ya. Dari lampu merah ya, lampu merah sampai ke simpang 3 di sini.
0: Sampai sini iya.
1: Simpang 3 sini adalah jalan Sungai Sesayap. Kalau masuk ke depan RRI Sungai Mahakam.
0: Sudah masuk Sungai Mahakam.
1: Oke, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan ya, ada Danu Rahni. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi Mas Danu.
2: Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Danu. Mas Danu, mungkin ada yang mau disampaikan di Halo RRI ini terkait mungkin pelayanan publik atau lampu jalan yang mati juga bisa nih Bang. Selain iya, bisa sambil kita coba aspirasikan ya, suarakan. Siapa tahu Mas Danu ada catatan apa nih kira-kira Mas Danu.
2: Iya. Mungkin saat ini karena juga di Indonesia kan kita lagi bermasalah ininya dari apa suplai batubaranya, jadi memang terkendala di PLN-nya.
1: Oke. Berarti energi ya. Baik. Ini ini sangat berdampak sama tentunya para forecaster kita ya, Bang ya. Untuk menjalankan sehari-hari. Baik, ini jadi catatan kita Bang. Kita langsung nanti coba telepon Pak Manajer PLN ini ya, untuk minta tanggapan. Baik, Bang Danu, langsung saja, bagaimana update informasi cuaca kita hari ini? Silakan Bang.
2: Oke, baik. Baik, untuk update info cuaca pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan untuk citra radar dan citra satelit, di mana kita pantau dari kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara, secara umum di wilayah Kalimantan Utara sebelah timur kondisi cuaca cenderung berawan. Hal ini meliputi dari Kabupaten Nunukan, kemudian menjalar ke selatan di Tarakan, Malinau hingga ke Kabupaten Bulungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada hari ini, di mana untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Tarakan sendiri, untuk perakiraan pada hari ini kondisi cuaca cenderung cerah berawan, namun ada potensi hujan lokal terutama menjelang siang hari. Sedangkan untuk Kabupaten Bulungan, kondisi cuaca cenderung cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan pada malam hari. Kemudian untuk Kabupaten Nunukan, Malino serta Tanah Tidung, kondisi cuaca cenderung cerah berawan pada siang nanti menjelang dini hari. Namun masih kita pantau terkait adanya potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang terutama pada dini hari begitu.
1: Iya. Baik. Bicara mengenai tinggi gelombang kira-kira Bang, bagaimana untuk di perairan kita?
2: Baik, untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah Kalimantan Utara secara umum, perairan Kalimantan Utara saat ini terpantau untuk kondisi gelombang ketinggian masih relatif tenang hingga rendah, di mana untuk perairan Tarakan, perairan Nunukan hingga perairan Tanjung Seror ketinggian gelombang bervariasi berkisar di antara 0,3 hingga 1 meter begitu.
1: Iya, baik. Gelombang sudah, berarti tinggal angin lagi nih Bang. Untuk angin sendiri seperti apa Bang untuk beberapa hari ke depan ini? Silakan.
2: Baik, untuk perakiraan terkait dengan angin, di mana untuk wilayah kota hingga kabupaten di Kalimantan Utara pada hari ini, di mana untuk perakiraan angin berembus dari arah barat laut dengan kecepatan relatif rendah di kisaran antara 3 hingga 6 km per jam begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik. Bang Danu, terakhir ya, apa saja yang kira-kira harus diwaspadai masyarakat ya, ataupun himbauannya di kondisi seperti ini? Silakan Bang.
2: Baik, bagi masyarakat, karena memang untuk saat ini di wilayah Kalimantan Utara memang beberapa hari ini untuk kondisi cuaca cenderung cerah ya pada siang hari. Hari ini tentunya juga berpotensi terkait adanya kebakaran lahan yang terjadi secara tiba-tiba

0: titik panas.
1: Baik, memang terpantau untuk saat beberapa hari terakhir, terutama seminggu terakhir, memang dari wilayah Kota Tarakan sendiri kondisi cuaca memang cukup terik ya, dan beberapa hari memang tidak dilanda hujan selama terutama pada siang hari. Okay. Nah, terkait dengan adanya fenomena yang mungkin agak cukup kering ini, jadi memang tentunya akan meningkatkan potensi terkait kebakaran hutan.
0: Yeah.
1: Di mana adanya gesekan, terutama kemudian didukung dengan suhu yang relatif panas, hal ini tentunya kita khawatirkan terkait kebakaran hutan.
0: Iya, tentunya warga jangan membuka lahan dengan cara dibakar, Bang ya. Takutnya meluas.
1: Iya,
0: ya,
1: gitu. Betul sekali.
0: Iya. Iya, baik. Bang Danu, terima kasih banyak, Bang, sudah menyampaikan informasi ya terkait mengenai perkiraan cuaca hari ini. Salam sehat, salam tangguh selalu, Bang Danu.
1: Ya, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Mas Danu. Danu Rahni Aryasita.
0: Iya.
2: Oke. Kenapa? Kok natapnya gitu amat?
0: Apa ya? Tapi ini mendung loh di sini ya, lagi mendung. Semoga hujan atau seperti apa?
2: Janganlah hujan.
0: Kenapa?
2: Nanti aku pulang gimana dong?
0: Oh, daripada kebakaran hutan.
2: Mendung aja, ambil jalan tengah, jangan okay. Panas, jangan hujan.
0: Tolong kasian. Bang Danu request ya, mendung aja. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, ini dia informasi kemarin ya.
2: Aku baca ya.
0: Oke, silakan.
2: Oke, kebakaran lahan di Kampung 4, warga sempat panik. Wah, Kampung 4 nih, Cal, daerah teritori kekuasaan kita ini.
0: Betul.
2: Terjadi kebakaran lahan di wilayah Kampung 4, Kota Tarakan pada hari Minggu, sekitar pukul 17 lebih 3 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Dan peristiwa ini pertama kali diketahui berdasarkan laporan warga setempat yang melihat adanya kobaran api dan sempat menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi. Turun, iya. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut dan belum ada pula informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Nah, warga di sekitar lokasi diimbau untuk tetap waspada dan menjaga jarak ya dari area kebakaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, sementara itu pihak terkait juga diharapkan segera melakukan penanganan serta investigasi lebih lanjut untuk memastikan sumber api dan mencegah potensi kebakaran susulan. Perkembangan lebih lanjut mengenai kejadian ini masih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Demikian.
0: Iya. Baik, nanti kita akan coba konfirmasi juga ya terkait mengenai banyaknya update titik api ya. Ini bisa ya, tapi memang karena waktu terbatas, kita coba siapa yang di luar ngangkat telepon deh ya. Pihak-pihak betul. Yang kira-kira berwenang untuk bisa kita
2: itu berarti wawancara. Kalau ada lahan yang potensi terbakar karena suhu panas, artinya ada ini kandungan batu bara.
0: Iya, betul. Betul sekali. Ya, sudah apa ya, banyak baca-baca tentang itu ya,
2: iya.
0: Berarti ya, berapa hari ini ya.
2: Naik wawasan.
0: Tapi selain itu, rumah ada juga loh, rumah terbakar kan.
2: Kok bisa ya? Ya,
0: di ladang itu kemarin.
2: Iya, kenapa itu?
0: Nah, itu belum bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Kita
2: enggak, maksudnya kan siapa tahu dengar-dengar, baca-baca.
0: Salah satunya mungkin karena panas juga sih. Panas.
2: Loh, kok bisa? Emang ada titik panasnya di rumah itu?
0: Ada, ya mungkin ada. Korsleting kan titik panas juga salah satunya.
2: Enggak bisa lah.
0: Listrik kan panas ya, listrik itu.
2: Enggak bisa.
0: Iya.
2: Jadi pendek itu kalau korsleting. Kalau titik panas bisa kalau kayak batu.
0: Nah, seandainya saat itu hujan mungkin tidak terlalu melebar gitu, membesar gitu. Mungkin ya.
2: Penasaran loh.
0: Penasaran
2: ya,
0: loh ya.
2: Kemarin. Kenapa ya?
0: Iya, baik. Kita break sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa. Kami masih menantikan di 082153209845. Pihak dari Halo RRI juga terus menghubungi ya pihak-pihak terkait untuk bisa minta penjelasan yang sudah Anda sampaikan ke sini.
2: Termasuk soal layangan tadi ya. Layangan. Kita masih nunggu update-nya nih, oke?
0: Okay? Lampu jalan, kemudian bau yang tidak sedap. Ya, kita kan coba
2: banyak-banyak ya. Nanti siapa yang angkat duluan itu kita todong ya, Cal ya.
0: Betul.
2: Oke, okay, untuk Anda pendengar dan pemirsa, ini sudah waktunya iklan kan ya?
0: Iya.
2: Pendengar dan pemirsa, kami jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan dan juga di Malinau yang mendengarkan di 95,3 MHz serta Anda yang menonton langsung di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di program Halo RRI ya, kita masih menantikan aspirasi Anda, komentar ataupun kritik ya terkait pelayanan publik ataupun infrastruktur yang ada. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan coba konfirmasi langsung. Sudah ada 3 tadi warga yang masuk ya. Ada Mbak Aca, kemudian ada Pak Anto, dan juga dari Pak Kamarullah Jamal. Kita sudah terhubung bersama dengan Camat Tarakan Timur. Ada Pak Bobby dan Marten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bobby.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, ini langsung saja Pak Bobby. Ini masyarakat ada menanyakan terkait mengenai penerangan jalan di sepanjang Sungai Sesayap yang sempat mati. Kemudian bau tak sedap. Yang infonya kemarin sudah melakukan penindakan ya atau pembongkaran beberapa kandang. Kemudian juga layang-layang di Kampung 6. Katanya kemarin ada memakan korban ya sehingga tergores gitu. Baik, ini Bang, mungkin langsung bisa langsung ditanggapi, silakan Bang.
1: Oke, untuk yang pertama dulu yang kandang ayam dan sapi ya. Terima kasih yang pertama untuk RRI. Untuk kandang ayam dan sapi ini sudah kita lakukan tindakan. Kita sudah kasih waktu termasuk untuk apa ya, untuk prepare berpindah, jadi tidak ada pemaksaan atau apa gitu. Dan alhamdulillah yang ayam sudah clear, sudah info dari kita ke lapangan sudah kosong. Nah, tinggal sapi. Nah, rencana sapi itu hari ini kita akan kembali ke lapangan untuk kan sesuai dengan berita acara yang kita buat bahwa hari kemarin sebetulnya kemarin itu sudah clean di sana, sudah selesai. Iya. Nah, kemudian masalah lampu jalanan itu nanti kita akan berkoordinasi dengan Disub tentunya ya. Disub itu yang OPD teknis. Tetapi karena wilayah kita akan berkoordinasi dengan Disub. Terima kasih masukannya untuk warga yang telah masuk. Kemudian yang untuk layang-layang ini juga dapat informasi dari teman-teman Kelurahan Kampung 6 dan teman-teman kelurahan juga sudah menghubungi RT-RT untuk melakukan sosialisasi gitu. Itu yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu sementara.
0: Iya, baik. Berarti idealnya ada himbauan nanti ke RT-RT jangan bermain di pinggir jalan begitu ya.
1: Benar, karena kalau untuk layang-layang kan sudah ada nih terpusat di daerah TACC. Itu iya, bisa bermain di daerah situ. Jadi kalau tempat bermain layang-layangnya tidak boleh di pemukiman ramai penduduk termasuk fasilitas-fasilitas umum gitu.
0: Iya, baik. Mungkin Bang ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat kita? Beberapa agenda dari kecamatan, salah satunya Teras Timur ini kapan lagi akan digelar?
1: Oh iya, terima kasih. Kemarin baru kita laksanakan Teras Timur di Pantai Amal.
0: Ya.
1: Jadi ada beberapa program prioritas yang harus kita selesaikan dan harus kita tindak lanjuti. Contoh kemarin masalah PDAM, okay. Kemudian masalah kependudukan, alhamdulillah sudah clear, sudah langsung ditindak lanjuti. Insya Allah dalam minggu ini untuk PDAM segera berkoordinasi untuk pemasangan di daerah Pantai Amal yang belum tersentuh PDAM. Nah, sebelumnya yang Teras Timur di Kampung 4 ya, itu salah satunya yang itu tadi ya, kandang ayam. Terus kalau sapi itu baru aja, tidak ya, ada sebelumnya, itu baru aja. Tapi kita sudah ini juga sudah kita tindak, artinya sudah melakukan, termasuk hari ini kita akan ingatkan kembali, termasuk juga PBB juga alhamdulillah direspon BPKPAD, mereka sekarang ke kelurahan-kelurahan begitu. Nah, kemudian tindak lanjut lain dari Teras Timur adalah Pos Kamling. Nah, alhamdulillah target kita di bulan Juni ini kan satu kelurahan minimal ada 2 Pos Kamling. Alhamdulillah sudah terrealisasi.
0: Oke. Baik, Bang, untuk sistem Pos Kamling sendiri dari warga untuk warga atau seperti apa nih, Bang?
1: Ya, dari warga untuk warga. Nah, kan ada kesulitan nih beberapa lokasi yang apa ya, yang kita belum punya fasilitas untuk apa, untuk menghidupkan poskamling, sehingga ada satu poskamling itu terdiri dari 2 RT nanti, misalnya di Lingkas Ujung. Jadi satu poskamling itu nanti dari warga sendiri untuk bisa apa, berpartisipasi atau melakukan piket di satu poskamling begitu, nanti dibuat jadwal-jadwalnya.
0: Iya, kalau untuk pendampingan dari aparat terkait, baik itu Kodim atau Polres, ada juga Bang atau seperti apa?
1: Insya Allah kita didukung oleh Dan Ramil Polsek, khususnya malah teman-teman BKO Satpol PP.
0: Baik. Iya, tentu hal-hal yang tidak diinginkan bisa segera diantisipasi Bang ya, dari dengan aktifnya poskamling ini. Baik.
1: Benar.
0: Iya, Bang, mungkin terakhir ada himbauan kepada masyarakat khususnya Tarakan Timur, silakan.
1: Oh iya, yang pertama yang tadi yang untuk layang-layang, yang layang-layang itu agar apa ya, bermain di tempat yang sudah disediakan. Jadi tidak di pemukiman padat, kemudian ada di jangan berada di fasilitas umum maupun di pinggir-pinggir jalan. Yeah. Yang kedua, terima kasih untuk selalu apa, warga khususnya Kecamatan Tarakan Timur, jika ada sesuatu bisa langsung dikoordinasikan, disampaikan ke kami untuk segera kita tindak lanjuti. Yeah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita sedang menggerakkan belanja ke tetangga.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Agar belanja ke tetangga, ke apa ya, ke lingkungan sekitar.
0: Oke, okay. Gitu. Warung-warung terdekat dari rumah ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Misalnya orang kampung
1: yang
0: 4
1: bisa, yang ada ya kampung ya belanja ya di kampung 4 gitu, yang tersedia.
0: Iya. Jangan belanja Tuhan. Jangan belanja sampai ke Juwata justru. Jauh. Baik, ini salah satu penguatan ekonomi ya, bantu sesama bantu ini.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Termasuk SPPG kita. Satu lagi termasuk SPPG yang ada di wilayah Kecamatan Tarakan Timur. Ini teman-teman dari pemberdayaan sedang bergerak untuk menyampaikan kalau bisa untuk ketersediaan atau kebutuhan mereka ngambilnya juga di Tarakan Timur begitu.
0: Oke, keren. Karena ini perputaran uang SPPG ini luar biasa ya.
2: Jadi bukan sekolah aja yang ada sistem zonasi ya.
0: Betul.
2: Sistem zonasi
1: ekonomi. Bukan, karena ya untuk masyarakat juga.
0: Zonasi ekonomi. Keren, luar biasa. Baik. Sukses selalu untuk Camat, Pak Camat Tarakan Timur dan jajaran. Amin. Iya, terima kasih Bang. Ya, salam sehat.
1: Banyak.
0: Salam tangguh selalu.
1: Amin. Ada cinta di Timur Tarakan, siap.
0: Iya, ini tagline-nya ya, ada cinta di Timur Tarakan. Luar biasa.
2: Mantap,
0: ini
2: Bang Bobi.
0: Tentu kolaborasi dan sinergitas ya yang diharapkan dari cinta-cinta ini.
1: Kolaborasi, sinergi, harmoni, siap.
0: Iya, baik. Baik,
2: terima kasih Bang Bobi dan Martin.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih RRI.
2: Selamat kembali beraktivitas.
0: Iya, sudah sangat lengkap dan konkret ya, Pia. Tadi langsung ditindaklanjuti, baik itu penerangan, kemudian follow
2: kandang,
0: up kandang ya. Yang baru memang kandang sapi karena
2: kan
0: kurban.
2: Kemarin mau Idul Adha.
0: Betul. Iya. Nah, yang lama itu kandang ayam itu.
2: Yang ayam.
0: Tapi sudah katanya.
2: Terus yang kayak zonasi ekonomi tadi menarik ya. Jadi kan bukan kayak bukan ini aja pendaftaran sekolah aja ada zonasi.
0: Betul.
2: Jadi ini kayak saling bantu. Warung tetangga.
0: Betul.
2: Gitu ya, ekonomi.
0: Iya, ada mau manatar sebenarnya yang bisa kita langsung.
2: Daeng juga.
0: Ya, langsung lapar ya, Pia. Oke, dan pendengaran yang pemirsa, tentunya kita selalu mengajak juga, Pia, bagaimana memeriahkan pesta bola dunia ya.
2: Iya.
0: Kemarin malam hitungannya ya.
2: Hari Minggu dong.
0: Sabtu malam Minggu ya. Minggu dini hari. Iya, betul.
2: Pukul 1 mah sudah masuk Minggu.
0: Walaupun dini hari ya, kita sukses menggelar nih, Pi, ya, nobar Piala Dunia.
2: Banyak ya.
0: Lumayan ya, hey, hampir seribu, mantap. Puluh ribu, ribu ya. Tapi karena memang masih penyisihan,
2: iya,
0: kita masih optimis kira-kira di mungkin di hari semifinal mungkin sudah sangat ramai, oh, sampai
2: iya
0: final
2: dong,
0: ya.
2: Pasti,
0: pas
2: iya,
0: titik-titik nobar bakal dipadetin.
2: Oke.
0: Oke, kita coba baca nih.
2: Kita
0: Pi.
2: Baca ya. RRI TVRI Kaltara gelar nonton bareng Piala Dunia 2026. Ya, dari rri.co.id, Tarakan LPP RRI Tarakan bersinergi dengan TVRI Kalimantan Utara menggelar kegiatan nobar alias nonton bareng Piala Dunia 2026 di halaman kantor LPP RRI Tarakan pada Minggu dini hari 21 Juni. Ketua panitia nobar Pesta Bola 2026, Rian Rizky Hakiki mengatakan kegiatan ini mengundang seluruh komunitas pemuda, pecinta sepak bola dan warga Kota Tarakan untuk hadir meramaikan acara. Agenda ini dikatakannya dirancang agar masyarakat bisa berkumpul. Jadi seluruh masyarakat ini diundang Cal untuk hadir dan merasakan euforia pesta sepak bola dunia bersama RRI Tarakan. Ya. Sekaligus juga ini menjadi momentum penting bagi kedua stasiun penyiaran publik ini untuk memperkuat kedekatan atau engagement bersama publik di Kaltara. Nah, kolaborasi ini merupakan langkah nyata bagi kedua institusi untuk memperkuat engagement dengan masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik.
0: Betul.
2: Gitu, ya. Langkah ini berjalan optimal berkat status TVRI yang memegang hak siar resmi turnamen sepak bola bergengsi 4 tahunan ini. Nah, pihak panitia memanfaatkan momentum official broadcaster untuk memberikan pelayanan informasi dan hiburan bermutu secara gratis kepada warga Tarakan. Rian selaku ketua panitia berharap kegiatan ini bisa berjalan sukses dan dampaknya positif bagi kerukunan warga.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Iya, kerukunan warga karena bola bisa menyatukan kita semua.
2: Jadi dengan Piala Dunia itu diharapkan bisa merangkul semuanya.
0: Iya.
2: Untuk apa sih namanya, silaturahminya yang lebih erat ya.
0: Betul sekali. Iya, mungkin bagi Anda ya yang kira-kira nanti bingung mau nobar di mana, bisa langsung ke RRI Tarakan.
2: Ya udah di-share kan ya jadwal-jadwalnya ya.
0: Ada jadwalnya. Kita
2: pegang,
0: coba.
2: Pegang tim apa nih, Cal?
0: Saya tentu yang sudah 5 kali juara ya. Saya akan jagokan dia kembali tahun ini.
2: Siapa?
0: Piala Dunia 2026 ini untuk juara kembali.
2: Apa?
0: Brazil.
2: Ih.
0: Kenapa?
2: Enggak ah.
0: Ah, jadi
2: Portugal dong.
0: Portugal. Serius. Oke. Okay. Kita tidak boleh membuli di sini.
2: Jangan salah, jangan terlalu ini loh.
0: Oke, okay, oke, okay, okay.
2: Dengan sesuatu yang tinggi tuh jangan terlalu yakin.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, siap.
2: Setiap
0: siap.
2: Pertandingan tuh nanti tuh ada kuda hitam.
0: Iya,
2: yeah,
0: iya,
2: yeah,
0: betul. Bola itu bulat ya. Kadang di atas, kadang di bawah gitu ya.
2: Portugal dong.
0: Oke. Okay.
2: Harus. APA enggak okay. Diajak, PA enggak diajak.
0: Jepang ya. Ya, Jepang baru menang kemarin ya 4-0 ya, luar biasa.
2: PA enggak diajak.
0: PA enggak diajak ya.
2: PA enggak diajak.
0: Iya.
2: Ya. Portugal sama Brazil. Ah enggak ah, Brazil udah mulai.
0: Iya, Brazil dong. Itu pemain muda semua loh, baru kelihatan taringnya kemarin walaupun sempat ditahan imbang. Sama kayak Spanyol, Pi. Kemarin di awal pertandingan ya, pertemuan pertama itu dia imbang. Nah, pertemuan kedua dia sudah keluarkan taringnya.
2: Portugal dong, agregatnya luar biasa.
0: Agregat apa? Gol beliau itu tidak ada, belum ada gol. Umpan pun enggak. Saya tidak usah sebut apa ya.
2: Tahu istilah ngepor dulu enggak sih?
0: Oh, ngepor ya. Oke, oke, oke, oke. Iya, iya, iya,
2: iya. Baca lawan dulu.
0: Iya, dan
2: dulu.
0: Iya, untuk Piala Dunia ya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa update terus informasinya di rri.co.id ya. Kita tentu sudah siapkan laman tersendiri Pesta Bola Dunia ya, mulai dari klasemen, jadwal pertandingan dan lain-lain. Ini lupa deh, ini untuk RRI Tarakan nobar kita ya, selain kemarin di 21 Juni
2: sudah lewat,
0: kita akan nobar lagi di tanggal 27
2: hari iya. Apa itu, Sabtu ya?
0: Wah, di sini dah harinya kayaknya Sabtu deh.
2: Sabtu ya.
0: Kita nobar big match grup,
2: iya, bener,
0: Uruguay
2: Sabtu.
0: Versus Spanyol. Oke, okay, ini Spanyol. Iya, ini penentuan ya, penentuan siapa yang akan kira-kira lolos ya, Pia. Itu di tanggal 27. Kemudian kita ada di Randon 11 kali big match ya yang akan kita siarkan ya. Kemudian wah ini PA mau sekali dibaca Jepangnya ya. Kemudian setelah tanggal 27 Pi, tanggal 4 Juli ya. Tanggal 4 Juli kita sudah masuk di babak 32 besar pendengar dan juga pemirsa. Tentunya akan mempertemukan juara grup B ya. ataupun juara grup J ini nih, banyak ini Pia. Dan juga ada juara grup B dan juga grup E, F, G, I atau J. Ini juara-juara grup deh, pokoknya 16 besar.
2: Nah, itu nanti yang bakal rame-ramenya di situ ya, Cal ya.
0: Iya, semua yang masuk 16 besar kita akan coba sampaikan ya. Kita akan undang Anda untuk nonton bersama gratis di halaman RRI Tarakan. Iya. Sampai final nanti Pi ya, setelah itu.
2: Oke. Final kapan sih?
0: Final tanggal 20 Juli.
2: 20 Juli?
0: Iya, 20 Juli.
2: Jadi pas sebulan
0: pas
2: ya.
0: Pas ulang tahun Beb ya.
2: Pas setiap bulan ulang tahun ya, bukan ulang tahun ulang bulan ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Baik, dan tentunya gratis Pi ya. Kita akan sediakan minuman buat Anda yang datang.
2: Oh iya, apa? Kopi. Ada
0: bukan air mineral.
2: Oh, air mineral.
0: Iya. Oke deh.
2: Ya udah deh, yang penting ada lah ya.
0: Iya, baik. Ini kita undang deh RT-RT setempat ya, wajib datang nih nobar ya. Apalagi
2: nobar
0: yang dari Mamburungan, Mamburungan Timur, Pantai Amal ya.
2: Kampung 6.
0: Bisa langsung ke RRI ya. Kita akan jadwalnya sudah kita share nih Pi, di
2: itu kebanyakan YouTube. Di ini hari ya.
0: Ada nih juga pagi, ada Pi pagi juga ini.
2: Oh, iya
0: ada
2: sih.
0: Pagi, ada dini hari. Betul, ada dini, banyak dini hari.
2: Banyak
0: sebenarnya.
2: Dini hari kan ya. Kemarin sempat baca-baca, oh banyak dini hari.
0: Iya, semoga matanya melek-melek deh ya.
2: Terus kayaknya finalnya nanti atau terakhir-terakhir itu ada yang di hari kerja deh.
0: Betul, ada
2: dan
0: juga
2: itu dini hari.
0: Betul, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Finalnya jam 3 pagi. Baik,
2: okay pendengar. Sudah kebanyakan kita ngomong bola.
0: Betul.
2: Yang penting saya Portugal, dirimu Brazil dan PA kita ngotot pegang Jepang. Ya udah.
0: Beliau masih fokus di Asia ya.
2: Mm-mm.
0: Belum move on ya.
2: Beliau dari zonasi Asia. Ya sudah, kita tutup dulu Ical karena sudah mendekati akhir ya.
0: Iya,
2: ya kan?
0: Sekali.
2: Tutupkan ya.
0: Ya, silakan ditutup.
2: Oke.
0: Iya, baik.
2: Pendengar dan pemirsa, ini adalah akhir dari tugas kami menemani Anda dalam Halo RRI. Mohon maafkan kalau Halo RRI hari ini agak ngalor ngidul sedikit ya, karena saya dan Ical memang lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja.
0: Okay.
2: Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah untuk Anda, informasi-informasi yang bermanfaat dan Anda juga bisa manfaatkan pertemuan kita selanjutnya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan ya, kami bisa menjadi jembatan atau media untuk menyambungkan ini dengan pihak-pihak yang terkait.
0: Betul,
2: ya. Oke, akhir kata mewakili tim hari ini Abang Rustan di kursi PA. Bang Kudriadi selaku gatekeeper, ada Kezia Multimedia, Anas Multimedia dan Mas Romanto operator studio, saya Ervi Febrianti.
0: Saya Nimo Matrizal ya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini ya. Walaupun siang-siang hari seperti ini, tapi nampaknya cuaca di Kota Tarakan lumayan masih pagi ya. Ini sih bukan pagi ya, agak mendungan sejuk-sejuk gitu. Terus di beberapa daerah kelihatannya ada yang gerimis-gerimis ya. Dan ya, mengawali hari Senin dengan cuaca seperti ini, rasa kemageran itu kadang-kadang muncul secara mendadak. Wah, hari Senin sih harusnya beraktivitas yang dengan semangat ya, dengan yang banyak hal, tapi malah didukung dengan cuaca yang benar-benar bahwa kita tuh rasanya pengen kembali ke mimpi indah. Tapi sayangnya realita harus tetap dijalanin ya, pekerjaan, rencana, dan juga planning-planning yang sudah Anda listkan di hari ini. Dan semoga bisa berjalan dengan baik pastinya. Dan semoga nanti di sore hari saat Anda pulang kerja, segalanya sudah selesai, segalanya sudah berjalan dengan baik, dan bisa tidur nyenyak di malam ini untuk bisa menjalankan aktivitas lagi besok di hari selanjutnya pastinya. 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz akan kami hadirkan informasi-informasi yang beragam tentunya. Mulai dari Kota Paguntaka, kota tercinta kita di Kota Tarakan ini, dan juga informasi-informasi dari luar daerah, bahkan hingga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Mungkin sekarang ada yang bertanya, duh lama banget nih kalau nungguin mbak-mbak penyiarnya untuk mendapatkan informasi. Kira-kira informasi di mana nih yang bisa kita dapatkan secara cepat dan real time pastinya? Anda bisa kunjungi laman kami di rri.co.id karena informasi akan kami hadirkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita akan hadirkan di rri.co.id ya, website kami sekali lagi di rri.co.id. Informasi apapun, baik itu informasi wisata, kuliner ya, terkait dengan Piala Dunia, ya itu dia ya, informasi yang selalu dicari-cari untuk seluruh penggemar sepak bola di mana saja. Baiklah pendengar, kami hadirkan kembali ada lagu dari Iwa K dengan judul Bebas.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Pulsa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasi datangnya dari Badan Pusat Statistik. Tengah gencar melaksanakan sensus ekonomi 2026 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS mengerahkan ratusan petugas lapangan untuk menyisir seluruh wilayah perkotaan secara mendetail dan juga menjalani kerahasiaan data sensus. Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Riyadi, ini menjelaskan bahwa pihaknya menerjunkan tim gabungan yang mana terdiri dari pencacahan dan juga pengawasan lapangan. Tim ini pun dibentuk untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat terdata dengan ada yang terlewatkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan pastinya, dan dia juga menjelaskan bahwa tantangan sensus tahun ini adalah maraknya bisnis digital yang tidak memiliki bentuk fisik. BPS Tarakan mengambil langkah dengan mendatangi setiap rumah warga secara langsung demi mencakup para pelaku usaha tersebut. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Pendengar Dr. Mustaqim menyatakan bahwa pelaksana sensus ini berjalan lancar berkat sinergi kuat dengan kepolisian setempat dan juga pemerintah Kota Tarakan. Sensus ini sendiri pun dijadwalkan mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 31 Juni 2026, berarti di bulan ini beres gitu ya. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan kali ini informasi datangnya dari Kota Tarakan. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik SH SIKMH ini didampingi oleh pejabat utama PJU Polres Tarakan, melaksanakan pengecekan dan juga peninjauan pos keamanan lingkungan atau pos kamling di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, pendengar. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dan juga menyasar pos kamling RT 10 di belakang Hotel Fortune dan juga pos kamling RT 13 di Selumit Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya mengaktifkan kembali pos kamling sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Warga juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaksanakan patroli lingkungan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan terjadi tindak kriminal seperti pencurian maupun kejahatan lainnya. Ya, pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, dan nantikan tepat di jam 11 nanti akan kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan juga budaya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar Prosetor Rekan yang kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di jam 11 kali ini kami hadirkan yakni musik tradisional dan juga budaya. Selamat menikmati musik-musik tradisional yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan kita akan mulai dari lagu Banjarmasin Giwang Barlian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Mengenang Ading, ini salah satu lagu daerah yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan ini adalah lagu dari budaya Banjar atau daerah Kalimantan. Maknanya terkait dengan kerinduan yang begitu mendalam. Wah, ini kalau ada yang lagi rindu-rindu sama seseorang ya, mungkin ya ini lagunya pasti relate untuk Anda. Apalagi kalau rindu terhadap kekasih yang berada jauh di sana. LDR sih bahasanya anak muda zaman sekarang, iya kan? Liriknya menggambarkan terkait dengan perasaan seseorang yang sedang kasmaran namun harus menahan rindu karena jarak, sehingga ia selalu terbayang-bayang akan wajah kekasihnya. Ini nih ya, resiko kalau udah punya hubungan sama seseorang tapi ya dapatnya yang LDR, mau gak mau ya tetap harus dijalanin ya. Jadi ada pun beberapa makna mendalam dalam lagu ini. Pertama terkait dengan rasa rindu, yang kedua adalah kenangan indah, dan selanjutnya adalah pantun kasih sayang. Liriknya seringkali dibawakan dalam bentuk sastra lisan dan juga syair yang beriman atau pantun. Berimah atau pantun, dan menceritakan perasaan saling merindukan antara sepasang kekasih yang sama-sama berjuang menahan jarak. So, pendengar, untuk Anda yang mungkin masih ingin mendengarkan lagu-lagu musik dan juga tradisional yang tentunya memiliki makna-makna yang ternyata relate dengan kehidupan kita semua, maka dari itu mari kita dengarkan kembali. Ini dia lagu yang pastinya sering Anda dengarkan, Ampar-ampar Pisang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi anak rantauan yang dinyanyikan oleh Yuldi. Ya, kalau sudah dikata anak rantauan, ini pasti garis besarnya adalah menceritakan terkait dengan perjuangan, rasa rindu, pengorbanan seseorang yang harus meninggalkan kampung halaman. Lagu ini adalah perwakilan emosional dari kaum perantauan yang mana berujung keras menafkahi demi mengubah nasib dan juga membahagiakan orang tua sambil menahan beban batin berupa kesepian dan juga kerinduan yang mendalam. Ya, bisa dikata bahwa yang namanya kita di rantauan itu sudah pasti kita meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dan kita hanya bisa duduk termenung sendiri merasakan kesepian dan juga kerinduan yang begitu mendalam terhadap orang-orang yang kita tinggalkan. Namun meninggalkan bukan berarti tak kembali. Itu artinya di saat perantauan, dalam lagu ini menceritakan terkait dengan adanya harapan-harapan baru yang akan dibawa kembali ke kampung halaman untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Cocok-cocok kok seduniaan nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingetan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cocok-cocok kok nang ada ditarakan nang seduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

0: Pendengar, lagu Karindengan yang nyanyikan oleh Kaik Ijai ini menjadi lagu terakhir dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Gibran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
3: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, edisi Senin 22 Juni 2026 dan pendengar pemirsa. Berita ini pun dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, eksportir perikanan jalur laut ke Tawau, Malaysia turut mencerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan juga dinilai menghambat usaha ekspor.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau, Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk mengikuti aturan, akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan, dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong, jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan menerjunkan 169 petugas untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 untuk menjaring usaha berbasis digital secara door-to-door.
3: Maka kami juga perlu menyisir setiap rumah. Door to door itu harus dilaksanakan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan akurat, Kepala BPS Kota Tarakan Umar Riyadi menyatakan BPS menerjunkan sebanyak 169 petugas yang terdiri dari 148 pencacah lapangan serta 21 pengawas.
3: Pertama, target utama adalah semua usaha itu harus tercatat. Nah, kemudian karena terkait dengan usaha ini juga sekarang banyak usaha berbasis yang kemudian berbasis digital yang tidak kasat mata, maka tidak ada kata lain, maka kami juga perlu menyisir setiap rumah. door to door itu harus dilaksanakan.
4: Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tarakan agar menyambut kedatangan petugas sensus dengan terbuka. Warga diminta memberikan data dan informasi usaha secara jujur, lengkap, dan sebenar-benarnya. Umar juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh kerahasiaan data yang diberikan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan pihak BPS. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Satpol PP dan juga Pemadam Kebakaran Tarakan tengah merencanakan pembangunan pemadam kebakaran sektor kecamatan Tarakan Timur.
5: Di rencana wilayah manajemen kebakaran kita mau bikin sektor timur dan pos.
6: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan tengah merencanakan pembangunan pemadam kebakaran sektor kecamatan Tarakan Timur. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan Pemadam Kebakaran Tarakan tengah menyusun dokumen wilayah manajemen kebakaran. Dan dalam dokumen tersebut perlu dibangun PMK sektor timur.
5: Di rencana wilayah manajemen kebakaran kita mau bikin sektor timur dan pos.
7: Sektor timur dan pos.
5: Ya, subsektornya apa? Subsektor. Kemarin ya kembali ke keterbatasan personil kami dan sarpras kami, Pak. Kalau hitungan saya sih dari kondisi sarpras yang ada, sektor timur memungkinkan. Artinya tinggal tambah personil aja. Begitu kita dapat tambahan personil, kita bisa operasionalkan sektor timur ini sambil menunggu bangunan kedua. Harapan kami seperti itu. Dan luar biasanya didukung penuh, Pak, oleh Pak Wali Kota kita.
6: Eko mengungkapkan adapun wilayah sektor timur yang terjauh meliputi Pantai Amal, Kampung 4, Kampung 6, Mamburungan, Tanjung Batu, Tanjung Pasir. Tentunya jika terjadi kebakaran di wilayah timur Tarakan, pemadam kebakaran agak sedikit lambat melakukan penanganan. Karena di luar jangkauan respon time yang harusnya 15 menit armada pemadam kebakaran sudah ada di lokasi kebakaran. Sehingga untuk dibangun PMK sektor timur sangat perlu. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemko Tarakan apresiasi kerjasama aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.
8: Jadi memang makanya pasti itu ada kerjasama dengan Balai POM biasanya untuk melihat barang-barang ini sesuai standar mutu nggak untuk dikonsumsi oleh rakyat kita.
9: Sinergi penegakan hukum dalam pemusnahan barang ilegal di Tarakan dinilai menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat sekaligus menekan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan. Wali Kota Tarakan, Haji Dr. Hairul Mkes menyebut, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aturan impor, namun juga menyangkut aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ia menilai sejumlah barang yang diamankan sebenarnya masih bisa masuk secara legal jika mengikuti prosedur yang berlaku. Namun karena tidak melalui jalur resmi, barang tersebut menjadi pelanggaran. Di lapangan, berbagai jenis barang ilegal masih kerap ditemukan mulai dari minuman beralkohol oplosan, rokok tanpa pita cukai, hingga kosmetik tanpa izin edar. Menurutnya seluruh jenis barang tersebut memiliki resiko berbeda bagi masyarakat. Ia menyoroti minuman oplosan yang tidak memiliki standar kadar alkohol yang jelas sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Hal serupa juga terjadi pada rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi cukai kepada negara.
8: Sebenarnya barang-barang ini semua boleh masuk tapi melalui prosedur. Tadi. Dan rokok pun kalau mau silakan tapi harus ada cukainya, ya cukai dulu supaya mendapatkan barang. Yang kedua kan juga tadi untuk melihat apakah barang yang masuk ini biasanya kan kerjasama dengan Balai POM nih, apakah barang ini layak dikonsumsi atau tidak, aman tidak gitu ya. Jadi jangan sampai kita dibanjiri pasar yang sebenarnya barang-barang tidak aman. Jadi memang makanya pasti itu ada kerjasama dengan Balai POM biasanya untuk melihat barang-barang ini sesuai standar mutu nggak untuk dikonsumsi oleh rakyat kita. Nggak, makanan, kosmetik, obat-obatan, ya. Tadi alkohol, bayangin itu alkohol tuh Saya lihat tadi 56%.
9: Menurut Herul, penindakan yang dilakukan Bea Cukai bersama TNI Angkatan Laut dan instansi terkait menunjukkan adanya kerjasama dalam menjaga wilayah dari masuknya barang ilegal sekaligus mendukung penerimaan negara. Yang menyebut upaya tersebut perlu terus diperkuat agar pengawasan tidak hanya berhenti pada penindakan namun juga pencegahan di lapangan. Pemerintah Kota Tarakan juga mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan produk, termasuk mengurangi ketergantungan pada pakaian bekas impor. Yang menilai kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi dari sumber dalam negeri, termasuk melalui lembaga sosial. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Tuntas, sudah berita Paguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita menarik, di antaranya aturan sertifikasi berbelit dinilai membuat usaha ekspor kaltara ke negara tetangga terhambat, dan sensus ekonomi 2026 BPS Tarakan terjunkan 169 petugas door to door. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga sudah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pemirsa Prodangdut dimanapun anda berada, kembali menjumpai ruang dengan anda bersama dengan saya Jubaida. Siapa yang udah pada kangen nih? Wah, kalau begitu silakan untuk bisa mengikuti live streaming kita di RRI Tarakan pastinya. Kita bisa bercengkrama, ngobrol, diskusi terkait dengan Dangdut Dangdut ya. Mau lagu dangdut apa? Anda bisa request langsung atau juga biar kita lebih dekat bisa menelpon di 08215320945 silahkan ya. Yang pastinya kami akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 di sore nanti dengan lagu-lagu dangdut terbaik yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang hari ini agak repot ya di hari Senin yang kalau bisa di skip tapi tidak, sayangnya tidak bisa di skip ya. Harus tetap dijalanin, dikerjain segala hal yang sudah menjadi planning kita di hari ini. Semoga bisa dilancarkan selalu untuk semuanya yang lagi pada kerja. Namun untuk Anda yang saat ini sedang mengambil cuti, yang lagi liburan, selamat berlibur ya bagi Anda. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu, bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan. Silahkan bisa menyapa kita di sini karena tentunya sudah banyak sekali ya teman-teman tadi sudah join sama kita dan sudah merequest beberapa lagu yang sudah masuk seperti Roma Irama Rita Sugiarto dengan Menunggu. Ada lagi dari Bunda Rita Sugiarto, Mati Lampu. Masih lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan Makan Darah dan Iis Dahlia dengan Kecewa. Ya, mendengar dimanapun berada, akan kami hadirkan idea lagu dari Roma Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto dengan Menunggu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya masih menantikan Anda untuk bisa bergabung dan juga menyapa kami di sini. Nomornya masih sama ya, 082153209845, yang lagi nongkrong-nongkrong di warkop-warkop ya. Dengerin suara saya di sini, Anda juga bisa request lagu. Kalau pengen lagunya langsung diperdengarkan di ruang dengar Anda, bisa menelpon kami 082153209845 dan juga menyapa kembali untuk Anda yang saat ini sedang ngikutin kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Terima kasih untuk antusiasnya dan sudah merequest-request lagu yang luar biasa banyaknya di sini ya. Benar-benar ya, berderetan ya. Di sini ada lagu dari Maggie Z, Cinta Hitam, Dayu Age dengan judul Taba, Happy Asmara, Kopi Dangdut ya. Lagi dan lagi, lagu dari Bunda Is Dahlia dengan Payung Hitam dan Evita Malah Rembulan Malam. Wah. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu ini, Anda juga bisa stay bersama dengan kita di sini di frekuensi berapa katanya ya? 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz.

Bagi Anda yang saat ini lagi beri kerja ya, kalau pengen dengerin lagu-lagu dangdut atau menikmati lagu-lagu dangdut, Anda juga bisa menikmati melalui RRI Digital pastinya, yang bisa Anda download melalui App Store Anda atau juga Play Store Anda, atau bisa lebih gampangnya ya, Anda juga bisa langsung klik di Google RRI Pro 1 Tarakan, dan Anda sudah bisa mendengarkan suara kami sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang siap kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17. Kemudian juga akan ada nuansa musik islami serta pengajian Al-Quran sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Dan seperti biasa juga akan kami hadirkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari Young Lex featuring Giselle dengan Masih Bisa Panjang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: RRI. Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Satu lagu dari Zarisha Aziz dengan tentang mimpi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan kita menunjukkan informasi yang pertama untuk Tarakan sore hari ini, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Gagasan tersebut dilakukan setelah menyaksikan film Children of Heaven yang mengangkat kisah perjuangan dua bersaudara. Nonton bareng film tersebut dilakukan bersama ratusan anak panti asuhan di XX1 Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Juni. Dan film Children of Heaven, keluarga sederhana yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap dapat bersekolah. Film tersebut dipilih karena memiliki pesan kuat tentang kasih sayang keluarga, perjuangan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Melalui kisah yang sederhana namun menyentuh, anak-anak diajak melihat bahwa harapan dapat tetap hidup bahkan di tengah keterbatasan. Menurut AHY, pesan kemanusiaan yang disampaikan film tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar pendidikan. Sebagai Dewan Pembina sekaligus penggagas Kuda Biru Project, AHY menjelaskan kegiatan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan bagi anak-anak, namun juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, kepedulian sosial, serta pentingnya menjaga harapan di tengah keterbatasan. Melalui gerakan donasi sepatu yang akan digagas bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak hal ini untuk berbagi dan membantu anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, founder MD Entertainment Manoj Punjabi menyampaikan apresiasi atas dukungan AHY terhadap perfilman Indonesia. Dukungan berbagai pihak akan mendorong industri perfilman nasional untuk terus menghadirkan karya-karya yang membawa nilai positif bagi publik. Kegiatan nobar tersebut diikuti ratusan anak dari 6 panti asuhan, yakni Pondok Domba, Vicentius Putra, Felicia Angel Kids, Geri Asih, Abimata, dan Kasih Mulia Sejati. Momen nobar ini pun menjadi semakin berkesan dengan kehadiran Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Turut hadir istri AHY, Anissa Pohan, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, beserta istrinya Alia Rajasa. Kemudian turut hadir Menteri Transmigrasi Miftitah Sulaiman Suranegara, serta sejumlah tokoh dan relawan. Di akhir kegiatan, Kuda Biru Project menyerahkan bingkisan kepada seluruh anak panti asuhan yang hadir. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya mang Lai kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Berkat Pro 1 Tarakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilihan sampah dari rumah tangga. Zulkifli Hasan mengatakan reformasi pengolahan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah. Menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga jaga Jakarta Pilah Sampah di kawasan Monumen Nasional. Kegiatan itu diikuti sekitar 15.000 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas lingkungan, relawan, dan juga masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi. Saat ini terdapat sekitar 30 lokasi PSAL yang direncanakan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pengembangan dilakukan di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Dalam waktu dekat, 3 proyek PSAL akan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Selain itu, 12 lokasi lainnya tengah diproses untuk memasuki tahap pemilihan mitra dengan target mulai beroperasi pada 2028. Zulhas juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai menjadi pelopor gerakan pemilihan sampah dari sumber. Menurutnya, keterlibatan RT, RW, dan komunitas menjadi contoh penting dalam membangun budaya pengolahan sampah yang lebih baik.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau gegar otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka mendorong pengembangan Museum Kebudayaan dan Kemajuan ASMAT sebagai sarana diplomasi budaya Papua. Museum tersebut diharapkan menjadi ruang pelestarian sekaligus promosi budaya ASMAT kepada masyarakat nasional maupun internasional. Demikian disampaikan Wapres saat mengunjungi museum yang berlokasi di Kabupaten ASMAT, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau berbagai koleksi seni ukir dan warisan budaya masyarakat ASMAT. Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan ASMAT, John Ohoy Wirin, mengatakan Wapres menunjukkan ketertarikan besar terhadap koleksi yang dipamerkan. Bahkan setelah menuliskan kesan dan pesan, Wapres kembali memasuki ruang pamer untuk melihat lebih banyak koleksi. Menurut John, Wapres tertarik pada berbagai filosofi yang terkandung dalam seni ukir ASMAT, salah satunya terkait cerita budaya dan ritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. John juga menyampaikan peran museum sebagai sarana memperkenalkan identitas budaya Papua kepada dunia. Menurutnya, Wapres mendukung pengembangan museum agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara lebih luas. John menambahkan pengembangan museum tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, ini juga diharapkan memperkuat kebanggaan masyarakat ASMAT terhadap warisan luhur mereka. Museum Kebudayaan dan Kemajuan ASMAT merupakan salah satu pusat pelestarian budaya di Papua Selatan. Berbagai koleksi yang dipamerkan menggambarkan sejarah, nilai, dan identitas budaya masyarakat ASMAT yang dikenal melalui tradisi seni ukirnya. Pemerintah terus mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke tingkat internasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, satu buah lagu dari Fatah dengan Aku Yang Terluka. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Darmawan tiba di sana dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Juni 2026. Sebelum menghadap Presiden Prabowo yang menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Darmawan memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali pulih sehingga dapat meminimalisir pemadaman. Darmawan juga menjelaskan pasokan energi primer baik PLN maupun pembangkit milik mitra Independent Power Producer kembali memperkuat sistem kelistrikan. Darmawan menyebut penyebab gangguan listrik yang berujung pada pemadaman karena ada dua pembangkit listrik mengalami kendala. Oleh sebab itu pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit, baik pembangkit milik PLN maupun milik mitra Independent Power Producer. Turut bersama Darmawan bertemu Presiden yaitu Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Rizal Kavalri Marimbo. Selanjutnya Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan Edwin Nugraha Putra. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
1: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
0: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
1: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyorot praktik korupsi di era modern yang merampas hak rakyat. Praktik korup dalam bentuk baru di era modern ini, salah satunya dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Anggota Komisi 13 DPR RI menyesalkan praktik dugaan korupsi program MBG terjadi di tengah kesusahan rakyat Indonesia. Mengingat program MBG dirancang untuk memenuhi hak dasar rakyat atas pangan dan gizi sebagai amanat konstitusi. Selain menegakkan hukum terhadap para pelaku, Rieke mengingatkan pentingnya pembenahan sistemik dalam pengelolaan program MBG. Pembenahan tersebut harus menjadi bagian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Di sisi lain, Rieke mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola MBG, di mana perbaikan itu akan dilakukan melalui penerbitan regulasi baru yang lebih kuat dan komprehensif. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa peraturan presiden tentang tata kelola pemenuhan gizi nasional yang baru perlu segera diterbitkan. Semua itu guna menjamin keterpaduan kebijakan dari hulu hingga hilir, mencakup aspek perencanaan, pengadaan berbasis potensi lokal hingga distribusi. Sebelumnya diberitakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, diduga menjual titik dapur SPPG. Titik dapur SPPG itu dijual kepada calon mitra program MBG dengan harga sekitar 100 juta per lokasi. Dugaan tersebut diungkap Kejaksaan Agung setelah menetapkan GHS sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat mengikuti.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu.
0: Oh, panas.
1: Sampai betul. Sore ini.
0: Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Pencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT 01. Dan kami mewakili seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa menjadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan serta pertolongan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini untuk Palangkaraya sore hari ini Uta?
1: Kabar sore hari ini semuanya baik-baik saja dan Palangkaraya cukup terik nih beberapa hari ini panasnya. Waduh, mungkin satu orang dua matahari beneran nih. Bagaimana sebaliknya nih Mas?
0: Sama nih, di Tarakan berapa hari juga panas nih. Memang sepertinya Kalimantan lagi panas-panasnya nih Uta ya.
1: Sepertinya benar sekali nih Mas.
0: Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Uta?
1: Baik, ada informasi terkait mayoritas siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya anak putus sekolah.
0: Oke, silakan diputar untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang kelas 4-5. Dulu sekolah di SDN 7-an. Ya, iya ya. Jadi alhamdulillah ada memanfaatkan sekolah anak yang.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan. Karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
3: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya mendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk mengikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan, dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong, jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa Vira?
1: Betul, walaupun tadi siang Samarinda sempat mendung sedikit, tetapi alhamdulillah sore ini kembali cerah terik ini Bayu. Mataharinya sangat wow ini.
0: Berarti sama dengan teman-teman yang lainnya ya? Oke.
1: Betul.
0: Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini Vira?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai aksi damai dalam rangka kenaikan harga BBM, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, imbas dari kenaikan harga BBM yang meresahkan kalangan menengah ke bawah membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Reporter RRI Samarinda Randy Valevi Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM, 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser, 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM, dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yar Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten. Di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan, Kuaro. Nah, itu coba dicek. Mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada. Ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan? Karena di situ antriannya gila-gilaan. Tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
2: Selain itu, Yar Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000. Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000 artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
2: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yar Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berdengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah untuk sore.
1: Sama hari. Nih, iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
3: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
3: Alhamdulillah tadi malam para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
2: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya. Yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tertentu.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ya, hingga nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib ya untuk wilayah kota Tarakan. Dan untuk lagu berikutnya mendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Veteran Peto Putra Unsu dengan Sahabat Tak Akan Pergi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama.

0: Sama buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan FAO memproyeksikan produksi beras dunia pada periode 2026-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Penurunan tersebut menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan produksi 34 juta ton pada periode 2024-2025. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara itu, sejumlah negara produsen utama justru mengalami penurunan produksi. Thailand tercatat turun 6,1%, Amerika Serikat turun 15,2%, dan Brazil merosot 12,9%. FAO menyebut ketidakpastian iklim dan meningkatnya biaya produksi menjadi faktor utama penyebab penurunnya produksi global. Kondisi tersebut juga menyebabkan cadangan beras dunia diperkirakan turun 2,7% pada akhir musim 2026-2027. Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara importir beras termasuk Filipina dan juga Malaysia diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan impor di tengah tekanan produksi domestik mereka. Menurut Kementan, peningkatan produksi nasional menjadi modal penting, berkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekspansi pasar. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai program penguatan sektor pertanian. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Armada dengan Jangan Bersedih baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar, menjadi lagu penutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita di sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Akan ada Pangeran Muda dengan Terpaku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Kita menuju ke informasi olahraga, yaitu mengenai informasi Piala Dunia 2026, di mana penyerang muda Spanyol, Lamine Yamal, kembali mencatatkan prestasi bersejarah di ajang Piala Dunia 2026. Nama yang kini masuk daftar 10 pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut. Pencapaian itu diraih saat Spanyol menghadapi Arab Saudi pada laga grup H. Pertandingan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu 21 Juni 2026 dan dimenangkan La Fuerroja. Yamal membuka keunggulan Spanyol ketika laga baru berjalan 11 menit. Ia menyambut umpan mendatar dari Mikel Oyarzabal melalui penyelesaian jarak dekat. Gol tersebut bukan sekedar membantu kemenangan tim nasional Spanyol. Catatan itu juga memperkuat posisi Yamal dalam sejarah sepak bola dunia. Saat mencetak gol tersebut, usia Yamal tercatat 18 tahun 343 hari. Angka itu membuatnya menjadi pencetak gol termuda ketujuh sepanjang sejarah Piala Dunia. Pencapaian pemain Barcelona tersebut melampaui sejumlah nama besar era modern. Salah satunya adalah Lionel Messi yang mencetak gol pada usia 18 tahun 357 hari. Daftar pencetak gol termuda Piala Dunia masih dipimpin legenda Brasil Pele yang mencatat sejarah setelah mencetak gol pada usia 17 tahun 239 hari. Selain Pele dan Messi, sejumlah nama lain juga masuk daftar tersebut, diantaranya Manuel Rosas, Gavi, Michael Owen, Nikolai Kovac, Dimitri Šišev, Julian Green, dan Divo Origi. Pada pertandingan melawan Tanjung Verde, Yamal memulai laga dari bangku cadangan. Keputusan itu diambil karena kondisinya baru pulih dari cedera paha. Setelah kembali dipercaya tampil sebagai starter menghadapi Arab Saudi, Yamal langsung memberikan pengaruh besar. Permainannya membantu Spanyol membongkar pertahanan lawan sejak awal pertandingan. Dan berikut 10 daftar pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia yang diumumkan oleh FIFA, yaitu yang pertama Pele dari Brazil, yaitu berusia 17 tahun 239 hari. Kemudian Manuel Rosas, Meksiko, 18 tahun 93 hari. Gavi, Spanyol, 18 tahun 110 hari. Michael Owen, Inggris, 18 tahun 190 hari. Nikolai Kovac, Rumania, 18 tahun 197 hari. Kemudian ada Dimitri Šišev dari Rusia, 18 tahun 231 hari. Lamine Yamal, Spanyol, 18 tahun 343 hari. Lionel Messi, Argentina, 18 tahun 357 hari. Julian Green, Amerika Serikat, 19 tahun 25 hari. Dan Divo Origi, Belgia, di usia 19 tahun 65 hari. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Satu lagu dari miliknya Meta Zulia dengan Hal Hebat. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya itu pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong melihat peluang unik bagi Korea Selatan di grup A Piala Dunia 2026. Menurutnya posisi klasemen dapat mempengaruhi keuntungan negara kelahirannya itu pada fase berikutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan jika Korea menjadi juara grup, itu belum tentu merupakan skenario terbaik. Sebaliknya, Shin menegaskan berada di posisi kedua grup justru akan memberikan keuntungan bagi negeri ginseng tersebut. Sedangkan sebagai runner-up grup, tim Taeguk Warriors akan melanjutkan pertandingan di Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut Shin, hal ini akan memberikan dampak non-teknis yang besar. Banyak warga negara Korea bermukim di Los Angeles, dan kemudian hal itu membuat dukungan penuh komunitas Korea di sana. Shin menilai keberadaan diaspora dapat menciptakan atmosfer berbeda. Dukungan tersebut bisa memberikan keuntungan psikologis pada pemain. Menurut Shin, faktor atmosfer dapat menjadi modal tambahan. Situasi tersebut bisa membantu tim menjaga kepercayaan diri. Timnas Korea Selatan harus menerima kekalahan 0-1 dari Meksiko pada matchday kedua penyisian grup A Piala Dunia 2026 dan pertandingan berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko pada Jumat 19 Juni 2026. Hal ini menempatkan pasukan Taeguk Warrior pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin, hasil dari sekali menang dan sekali kalah. Sedangkan Meksiko dengan poin 6 memuncaki klasemen. Tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim ini sama-sama baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Jack Dennis menjadi juara Formula E Sanya Epix 2006 setelah memimpin Andretti Finish 1-2 bersama rekan timnya Filip Drugovich pada Sabtu 20 Juni. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Dennis musim ini, sekaligus kemenangan kedua dari posisi pole. Dennis dan Drugovich melesat kencang di lintasan. Duet Andretti itu bekerja sama mengatur kecepatan serta menggunakan energi di barisan depan. Strategi attack mode menjadi faktor penting sepanjang balapan yang diwarnai perubahan pemimpin lomba. Bahkan ritme persaingan sempat berubah ketika Pascal Wehrlein mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-8. Namun sebagai bayaran, konsumsi energinya juga lebih tinggi dan lebih dulu habis. Nikasidi juga sempat memimpin setelah memanfaatkan aktivasi attack mode lebih awal. Sementara itu, Dennis dan Drugovich memilih mengaktifkan attack mode lebih lambat dibandingkan rival mereka, dan keputusan itu membantu keduanya kembali memimpin memasuki pertengahan balapan. Balapan kemudian dihentikan sementara akibat insiden Mitch Evans dan Zane Maloney di tikungan hairpin. Bendera merah dikibarkan setelah tabrakan tersebut memicu hambatan di lintasan. Saat balapan dilanjutkan, Oliver Rowland sempat merebut pimpinan balapan berkat strategi attack mode setelah restart. Antonio Felix da Costa curi posisi terdepan lagi karena attack mode. Namun, peluangnya berkurang setelah menerima penalti 5 detik akibat insiden di tikungan. Dennis memanfaatkan ketersediaan energi yang lebih banyak untuk kembali mengambil alih pimpinan klasemen. Di sisi lain, ada Pepe Marti yang tampil impresif dengan melesat dari posisi belakang menuju persaingan podium. Pembalap Cupra Kiro itu maksimalkan attack mode pada stint terakhir. Drama kembali terjadi ketika Roland menghantam dinding saat berpeluang meraih podium. Insiden tersebut memicu cedera atau bendera kuning menjelang garis finish. Dennis akhirnya mengamankan kemenangan di depan Drugovich, sementara Marti menyusul finish ketiga. Da Costa menyelesaikan balapan di posisi keempat. Adapun Maximilian Günther melengkapi 5 besar di depan Nyck de Vries. Meski gagal meraih hasil maksimal, Evan tetap memiliki atau memimpin klasemen pembalap Formula E. Keunggulannya atas Roland kini tercatat 19 poin setelah balapan di Sanya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Berikan Pro 1 Tarkan kanal informasi dan inspirasi. Asmi Al-Katiri dengan Luka dan Cinta mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan selainnya akan ada rekan kami Virgo Edi yang akan menjadi mitra Anda di Tarakan malam hari ini. Dan sebelum berpisah, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa
1: dengan Warta Berita.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
1: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
4: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
5: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
4: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
6: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
7: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak simbolis yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun. Simbolis insentif transport sekitar 2,4 triliun, anggaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
6: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Airlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
10: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
11: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
9: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
17: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih langkah yang menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia, dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
16: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir menemani Anda langsung dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami temani Anda di Tarakan malam ini untuk edisi Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Semoga Anda semua juga sehat selalu, selamat berkumpul bersama seisi keluarga, selamat menikmati suasana santai. Sembari kami temani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan mengisi jumpa kita hingga nanti jelang pukul 12 malam. Dan kami juga sudah mempersiapkan rangkaian lagu-lagu yang akan segera kita dengarkan, diselingi dengan informasi. Dan untuk Anda semuanya yang ada di luar daerah juga, salam sehat semuanya. Semoga siaran kami malam hari ini bisa didengar dengan baik di tempat Anda. Kita nikmati rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Pendengar, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Wi Haji mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Anda bersama kami 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.441 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Dari total pendaftar sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Demikian diungkapkan Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada wartawan. Menurut Yudian, tidak ada peserta yang kalah dalam proses seleksi Paskibraka. Mereka yang belum terpilih di tingkat pusat tetap merupakan putra-putri terbaik yang patut dibanggakan. Ia menegaskan program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi, pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, rangkaian lagu-lagu hiburan kami akhiri sampai di sini, dan selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan drama radio, kali ini dengan judul Panggilan Terakhir.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
4: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
4: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
4: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, dek?
4: Kak bapak mau bicara kak?
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
4: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
4: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
4: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya. Masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
4: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan maksakan diri ya, kasihan dia.
4: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
4: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
4: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
4: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
4: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
4: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
4: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
6: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
6: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
6: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
7: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon. Diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan Indonesia semakin menunjukkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani dan nelayan yang didukung kebijakan pemerintah di sektor pangan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Pekan Nasional Penas ke-17 Petani dan Nelayan tahun 2026 di Gorontalo pada Sabtu 20 Juni 2026. Menurut Wapres, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi agenda strategis nasional di tengah berbagai tantangan global. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan berbagai kebijakan pemerintah berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, teknologi, dan petani memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Peningkatan produksi turut memperkuat cadangan beras nasional yang dikelola Perumbulok. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen besar beras terbesar di Asia Tenggara. Secara global, Indonesia berada di posisi keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji.

0: Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Demikian yang dikatakan ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada Minggu 21 Juni 2026. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas. Aktivitas luar ruangan pada jam-jam dengan suhu tinggi, khususnya antara pukul 11 hingga pukul 15, disarankan untuk dibatasi. Perlindungan ekstra diperlukan agar tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali, genangan air juga dapat muncul dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan perlu tetap dijaga. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol! Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Mancho, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya. Ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tarakan malam ini. Kita sudah nikmati rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Kini kita beralih ke acara selanjutnya. Kali ini kami hadirkan Ruang Rindu. Dan kami sudah mempersiapkan rangkaian lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Semoga pilihan kami kali ini juga bisa menemani Anda yang tengah santai beristirahat bersama seisi keluarga. Maupun Anda yang mungkin saat ini masih saja sibuk dengan aktivitasnya. Baik di tempat tugas Anda maupun di rumah. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan yang ada di lokasi pertambakan, salam kompak dibagi rata, salam sehat untuk Anda semuanya. Dan kita nikmati bersama rangkaian lagu-lagu yang kami kemas di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Satu lagu dari Lenny Kravitz, judulnya Again. Lagu ini dirilis tahun 2000. Saya hadirkan untuk Anda semua yang saat ini mungkin masih sibuk dengan tumpukan tugas atau mungkin lagi perjalanan pulang dari tempat tugas. Semoga selamat sampai di tempat tujuan, selamat berkumpul kembali bersama keluarga, dan selamat beristirahat. Ya, malam hari ini masih dalam program Ruang Rindu, kami sudah menyiapkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Semoga juga pilihan kami malam hari ini tidak mengecewakan Anda ya. Dan yang ada di luar daerah, Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor di 99,9 MHz. Cuaca yang bersahabat malam hari ini, tenang-tenang saja di luar sana ya. Semoga aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan baik, dan kami juga akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang kami kemas dalam Ruang Rindu. Masih banyak lagu lainnya yang bisa Anda dengarkan, di antaranya seperti satu lagu dari Christina Aguilera, kemudian ada juga Hubasteng. Tidak ketinggalan, nanti kami akan hadirkan satu lagu dari grup band asal Swedia, ada Roxette. Namun kita dengarkan dulu satu lagu yang akan kami putarkan, This Is Love atau This Love, lagu yang sudah cukup lama sekali juga, dirilis tahun 2002 silam dari Maroon 5.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu yang paling legendaris yang sudah kami hadirkan tadi ya, dari band rock alternatif asal Amerika, ada Hoobastank dengan The Reason. Ya, lagu mereka yang berjudul The Reason tadi mungkin sering kita dengar sebagai lagu cinta, tetapi menurut vokalis mereka, Doug Robb, pernah mengungkapkan fakta menarik di balik lagu ini. Menurut sang vokalis, lagu ini sebenarnya bukan hanya tentang cinta kepada orang lain, tetapi lagu ini menurut sang vokalis tentang pengakuan atas kesalahan diri sendiri dan keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti lirik dalam lagu tadi, The Reason, lirik awalnya, I'm not a perfect person, there's many things I wish I didn't do. Nah, adalah sebuah refleksi yang sangat jujur. Jadi lagu ini kita bisa memetik pelajaran hidup yang berharga, sama seperti Hoobastank yang menjadikan proses evaluasi diri sebagai alasan untuk berubah. Nah, kita pun harus berani mengakui ketidaksempurnaan kita. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan bukanlah akhir dari segalanya. Yang kedua, jadikan penyesalan sebagai bahan bakar untuk melangkah maju. Jadikan itu sebagai alasan untuk memperbaiki diri setiap harinya. Dan yang ketiga, setiap hari adalah kesempatan baru. Kita selalu bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan memperbaiki pola hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan biarkan masa lalu terus menghantui dan membebani pikiran Anda malam hari ini. Jadi cobalah untuk memaafkan diri sendiri, syukuri apa yang ada, dan jadikan setiap momen sebagai alasan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih bijaksana di esok hari. Ya, selamat beristirahat, dan semoga istirahat malam Anda ini baik-baik saja, tenang-tenang saja, dan kita juga akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu selanjutnya. Masih di Ruang Rindu, kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah kami persiapkan. Yang satu ini juga sudah cukup lama sekali, lagu yang dirilis tahun 2000, ada Jill Ovarim dengan It's Your Love. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Salah satu hits dari Roxette, Milk and Toast and Honey, lagu yang dirilis tahun 2001. Dua legendaris asal Swedia ini membuktikan bahwa dari tempat kecil, dari tempat asal mereka ya, mereka bisa mengguncang dunia musik global. Dan Roxette juga mengejarkan kita untuk mendengarkan Kata Hati. Mary Fredriksson dan Per Gessle, duo asal Swedia ini sudah melewati perjalanan panjang dan jatuh bangun untuk mencapai kesuksesan. Karena hidup ini memang tidak selalu mudah, namun setiap malam adalah bukti bahwa kita sudah berhasil melewati satu hari perjuangan. Kegagalan mungkin kadang kita alami, atau patah hati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jeda untuk mempersiapkan karya yang lebih indah. Jadikan malam ini sebagai momen untuk Anda bisa memeluk diri sendiri, kemudian bisa mensyukuri apa yang ada dan bersiap menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Ya, selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Satu lagu dari grup band The Blue, grup band asal Inggris dengan All Rise tadi mengakhiri sajian lagu-lagu yang kami kemas dalam program Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama kami, sudah menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, dan semoga sudah terhibur. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Ruang Rindu di acara yang di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pendengar, kita akan segera memasuki acara terakhir. Kami sudah mempersiapkan rangkaian lagu-lagu keroncong yang kami kemas dengan format jazz musik. Lagu-lagu yang kami persiapkan malam hari ini ada dari Toto Salmon, ada juga dari Ani Purnama, dan ada juga lagu dari Hetty Gus Endang. Semoga pilihan lagu-lagu keroncong kami malam hari ini bisa menemani suasana istirahat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ha ha ha!

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning

helm cupu. Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu keroncong yang sudah kami hadirkan untuk Anda dalam format jazz musik untuk kebersamaan kita kali ini. Dan dengan berakhirnya rangkaian lagu-lagu keroncong ini, maka sampai di sini juga jumpa kita di Tarakan malam ini untuk edisi Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga saya bisa hadir kembali menemani Anda di kesempatan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Ganti Prancis ini sudah mulai keluar dia ya dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil okay, saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, teman.
0: Oh, Pak Soan, selamat pagi,
1: iya,
0: Pak Soan.
1: Betul, yang paling
0: iya.
1: Samarinda
0: Utara, Pak Soan. Oke. Okay.
1: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya, sampai ke final.
0: Oke, okay. Kenapa itu, Pak?
1: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, ya? Orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
0: Ramah di sana, Pak ya.
1: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
0: Oke. Okay.
1: Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
0: Oh ya?
1: Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
0: Waduh, itu piala dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: 82 itu.
1: Jadi, tahun 82 itu, jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
0: Oh no, iya, perbatasan.
1: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
0: Di atas drum itu, Pak.
1: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
0: 3-0.
1: Ya, sangat okay. Menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
0: Iya.
1: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih, tapi otot-otot sudah kendur semua.
0: Iya, otot.
1: Nah, saya tetap ini apa namanya pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, kalau tidak salah itu ya.
0: Iya.
1: Enggak, ya kayak yang Argentina yang menang itu.
0: Iya.
1: Makasih Om Rudi ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Ya,
0: terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
0: Akan ya. Berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50 artinya di sini sekitar pukul ya sekitar pukul 6.50. Ya. Akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
3: Jaya,
0: salam olahraga, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang Lupa.
0: Iya.
3: Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyemak tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bang Rudi. Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek karena bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
0: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
3: Ya. Mungkin itu saja Bang Rudi.
0: Baik.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini, Pak.
4: Ya. Ya, oke. Okay. Ya, nunggu Mbappe mulai lagi ya.
0: Iya, silakan.
4: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
0: Wah, 2-0 untuk Prancis.
4: Siap, mulai lagi. Siap.
0: Iya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
0: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali, mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
0: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi eh,

0: cukup lamanya istirahat, tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini. Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
1: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
0: ya.
1: Jangan sampai lengah. Dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
0: menit akhir,
1: menit awal babak kedua.
0: Kedua. Oke. Okay.
1: Bisa saja dengan kecepatan Perancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
0: Ya.
1: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
0: ya.
1: Di babak kedua ini, atau sebaliknya Irak
0: yang
1: justru
0: akan
1: lebih panas. Aha. Menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan, ya.
0: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matoli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, ya. Di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit, ya.
1: Iya, biasanya 15 menit
0: ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey, ya. Keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau nggak dari tangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai, ya.
1: Betul.
0: Nanti itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
1: Ada rasa berbeda ini dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak ganti.
0: Gak ada rumput, ya.
1: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan, ya.
0: Iya, sintetis, ya.
1: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika, yeah. Untuk berlari di, yeah. Rumput artificial
0: ya. Gitu. Tapi bisa gak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi? Atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
1: Ya, bisa saja dengan pemulihan. Ini kan tidak hanya pemulihan secara
0: total, ya.
1: Tapi ada juga tim measure, ya. Tim jet, ya. Itu bisa.
0: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi,
1: ya.
0: Rentan cedera. Seperti itu, ya.
1: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
0: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya, ya.
1: Plan-nya, ya.
0: Sampai plan Z kali mereka punya itu, ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi, Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
2: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat, ya.
0: Ya.
2: Antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis. Karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
0: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru, ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
0: Salam olahraga, ada Bung Nova juga, silakan Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
0: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik, ya, ada namanya pertundaan, ada namanya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Prancis.
0: Makasih, Bung. Terima kasih. Banyak banget ini, Bung, yang memprediksi 3-0 untuk Prancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Pak.
4: Ya. Iya. Saya beli Prancis ini, Bung.
0: Mm-hmm. Berapa skornya ini, Pak? 3-1. Oke. Iya. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu, Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis ini, Anda prediksi ya, Pak?
4: Ini sama Usman Dembele.
0: Oke, Usman Dembele. Baik, baik.
4: Salam olahraga, sehat selalu, Bung.
0: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi, Pak Jari. Halo, Pak Jari, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Jari. Silakan, Pak Jari.
5: Ya, kalau saya sih, walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjauhkan Irak.
0: Kenapa itu, Pak?
5: Ya, karena kan kita kan sesama Asia.
0: Hmm.
5: Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, suka main bola hujan-hujanan.
0: Iya.
5: Kalau itu keplak-keplak-keplak-keplak, nggak sedah. Bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
0: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk... Ya, waalaikumsalam, Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
1: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 di Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
0: Daya serap lapangan.
1: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
0: Ya. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bung.
1: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan stadion Philadelphia.
0: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
1: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
0: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
1: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
0: Nggak ada kubangan. Kubangan itu yang bermain. Iya, ya masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bung Nova.
1: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti tadi
0: sama,
1: sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka. Mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan-operan kaki ke kaki. Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
0: masih normal, masih ya bisa, masih bisa
1: dilakukan
0: umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan. Betul. Ya, dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi, dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
1: Apalagi tiket mahal.
0: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi, salam olahraga, jaya selalu.
0: Iya, salam olahraga.

0: ya. Dua-duanya harus ya. Benar-benar
1: sportif ya. Lah ya Bu ya, begitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik,
0: betul,
1: Bu Nur. Terima kasih ya, Bu Nur ya.
0: Iya, itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
2: Iran versus apa tadi?
1: Prancis menghadapi Irak, Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
2: Irak ya?
1: Iya, Irak.
2: Irak bukan Iran ya.
1: Bukan,
2: ya.
1: Bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
2: Ya apanya nih? Pilih yang menang atau prediksi?
1: Ya, terserah Bapak mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin.
2: Oh, iya. Ya. Pilih yang itu ya. Yang menang dan yang ngerti saya kalau
1: menang. Halo, Pak Udin.
2: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
1: Baik, Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum, Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
3: Di Ponorogo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung.
1: Iya, Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
3: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu, Bung.
1: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
4: Ya. Pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
1: membersihkan air, ya. Jadi ada 3 atau 4 orang ya, ini berseragam khusus, pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang ya mendorong air ke tepian.
4: Iya.
1: Tapi menariknya nggak sampai pinggir airnya sudah terserap itu.
4: Sudah terserap itu. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang ya sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya.
4: Ini.
1: Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
4: hampir
1: lama.
4: Ya.
1: Iya, hampir 2 jam satu pertandingan ya.
4: Iya.
1: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
4: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
4: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
5: Pagi Pro 3. Iya.
1: Selamat pagi.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Ramla, silakan.
5: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
5: Imbang.
1: Imbang.
5: Iya. Okay. Imbang, jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya,
5: oke,
1: iya.
5: Terima kasih Bang Rudi, Bang Opal.
1: Terima kasih.
5: Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan. Dan masih juga menggunakan mantel biru mereka, Bu. Nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti. Dan tapi ini
4: sudah
1: tampaknya,
4: tidak ya. Ya, sudah tidak hujan ya.
1: Sudah tidak hujan.
4: Reda hujannya.
1: Hujan sudah reda. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus. Dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Wah, Bung Yanto sampai tertawa ini. Ya, prediksi pendengar banyak, paling banyak 3 gol tercipta dari Prancis.
4: Yeah.
1: Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
4: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
1: Ya.
4: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola.

0: dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak apa? Tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
1: Ya.
0: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Karena kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo,
1: iya.
0: Kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde,
1: iya.
0: Dan kemarin juga Uruguay imbang 2-2.
1: Iya.
0: Jadi bukan mustahil ada
1: kejutan
0: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
1: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai.
0: Apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign,
1: mundur,
0: dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 Schön. Kemenangan
1: di
0: Piala Dunia.
1: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
0: Iya.
1: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis sama Indonesia.
0: Seri
1: dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
0: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Gus Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staf adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya main manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
1: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya, Bung?
0: Ya memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Hesas
0: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya. Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
1: Arnold
0: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Iya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
0: Betul.
1: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri ketika baru pertama kali menangani Irak. Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata yaitu believe,
1: percaya
0: bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026 meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan
0: karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
1: bahkan disebut Irak itu tim yang paling paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
0: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, itu sekali. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk believe tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
0: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya. Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya. Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia. Memang kita kalah waktu itu
1: dua kali.
0: Dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
1: dalam
0: 28 bulan itu juga membentuk ya, membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau udah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap ingin Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu, nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
0: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
1: reaktif
0: ya. Siapa yang akan menyerang duluan? Dan terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
1: bergantian.
0: Ada intercept Perancis juga sempat harus melakukan kerja defensif. Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Perancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
1: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih, Bung. Tidak sedikit juga lah, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
0: Ya, saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaannya Graham Arnold mengutamakan defensive solidity. Yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
1: Oke, ke Prancis. Kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
0: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
0: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Ousmane Dembele, kakinya yang cepat dan lincah, mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Mm-hmm. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Blue ya, bagi tim M jantan ini.
1: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Deschamps, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga selain Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
1: sisi kiri
0: agak
1: kurang
0: oleh kita lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi kubu kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
1: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Gimana ini?
0: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan
1: kanan. Iya.
0: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
1: sisi kiri pertahanan Irak.
0: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merchandowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
1: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri kanan tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
0: sudah ada satu gol.
1: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
0: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam, karena mengundang bahaya ya.
1: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Merchandowski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak. Kali ini Olise meliak-liuk, dia balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tassen, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat. Kali ini Perancis dari sebelah